0: digital, ekonomi hijau dan inovasi bagi mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Dalam ucapan sama, Datuk Hajiji berkata, kerajaan negeri terus memperkuku pembangunan belia menerusi pendidikan, latihan kemahiran dan TVET. Langkah itu sebagai persediaan menghadapi ekonomi masa depan. Sehingga kini, kerajaan negeri meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan yang diperkenalkan sejak 2021. Selain memberi tumpuan kepada bidang kecerdasan buatan, ekonomi digital, teknologi hijau dan automasi. Datuk Hajiji turut berharap penubuhan sukarelawan belia Sabah Maju Jaya menjadi platform melahirkan generasi muda yang berdaya saing, berintegriti serta bersemangat kesukarelawanan demi pembangunan negeri. RM885 urusan tukar hak milik kenderaan diesel berjaya diproses Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah dalam tempoh 1 hingga 10 Julai lalu. Ia hasil pembukaan kaunter khas bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak membuat permohonan budi diesel. Daripada jumlah itu, 733 membabitkan kenderaan pickup manakala 152 lagi melibatkan jeep. Demikian menurut jabatan itu dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Kaunter khas itu dibuka pada setiap Sabtu dan Ahad sehingga 26 Julai ini dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Kaunter beroperasi di Ibu Pejabat JPJ Sabah, semua 16 pejabat cawangan JPJ serta 3 pejabat JPJ UTC di negeri ini. Manakala kaunter JPJ di UTC Keningau mula beroperasi hari ini 12 Julai. JPJ Sabah menasihatkan orang ramai menyediakan dokumen lengkap dan menyemak syarat kelayakan budi diesel sebelum hadir ke kaunter bagi melancarkan urusan permohonan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, kesedaran terhadap kepentingan pelindungan sosial perkeso dalam kalangan pekerja dan majikan di negara ini masih perlu dipertingkatkan. Timbalan Pengarah Perkeso Sabah, Salwati Abdul Karim berkata, masih ramai yang belum memahami manfaat caruman perkeso termasuk perlindungan sekiranya berlaku kemalangan pekerjaan, keilatan dan kehilangan pekerjaan. Pelindungan itu bukan sahaja membantu meringankan beban kewangan pencarum, malah memberi jaminan kepada keluarga ketika berdepan situasi tidak dijangka. Ia diakui penerima pelindungan sosial pekerjaan sendiri, Lindung Kendiri Robert Salam, yang kehilangan kaki akibat kemalangan jalan raya ketika ke tempat kerja. Serta waris penerima pelindungan yang sama, Siti Rahmadon Naim, yang kematian suami akibat penyakit.
2: Untuk kaki Zaini, besi titanium yang berharga Rp17.900. Jadi kaki itu tulang palsu 4,800. Jadi itu pemasangan besi lagi di dalam kaki saya ini adalah 4,000. Jadi saya ada kira semua 26,000 lah. Jadi saya cukup berterima kasih sama Perkeso lah.
3: Ucapan terima kasih sama Perkeso lah bagi bantuan ini untuk meneruskan hidup dengan belanja anak-anak lah, meringankan beban belanja anak-anak yang masih bersekolah.
0: Mereka ditemui pada seminar Lindung Perkeso 2026 di Keningau. Sukarelawan Muda Sabah Maju Jaya SMJ dilancarkan bagi memperkuku pembangunan modal insan dan memperluas penyampaian dasar kerajaan hingga peringkat akar umbi. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu melengkapi peranan Majlis Belia Sabah serta pertubuhan belia sedia ada dalam memperkasa golongan muda.
4: Sudah sampai masanya kita mewujudkan satu gerakan belia ataupun sukarelawan muda SMJ yang mana mereka ini merupakan mata dan telinga kepada kerajaan yang ada pada hari ini untuk memperkasakan lagi agenda dan juga hala tuju yang dibawa oleh kerajaan pada hari ini.
0: Datuk Nizam berkata demikian pada Karnival Belia Sabah sempena sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri di Kompleks Sukan Tawau. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman meraihkan lebih 80 bekas pegawai kanan dan ketua Jabatan Kerajaan Negeri dalam Majlis Ramah Mesra di Istana Sri Kinabalu, Kota Kinabalu. Majlis itu sebagai tanda penghargaan atas jasa dan sumbangan mereka sepanjang berkhidmat dalam perkhidmatan awam negeri. Setiausaha Perhubungan Yang di-Pertuan Negeri, Datuk Abdullah Husin berkata, majlis berkenaan diilhamkan Tun Musa bagi mengeratkan silaturahim. Di samping menzahirkan penghargaan kepada bekas penjawat awam, Tun Musa turut meluangkan masa beramah mesra dan merakam gambar kenangan bersama para tetamu. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman. Program Golf Amal 2026 Anjuran Pertubuhan Jaringan Kebajikan Anak-Anak Yatim Sabah PJKAYS berjaya mengumpul RM65,000 bagi membiayai pelbagai program kebajikan dan pendidikan untuk anak-anak yatim di negeri ini. Presidennya, Datuk Edi Abdullah berkata, dana itu akan disalurkan kepada program kebajikan berterusan termasuk bantuan pendidikan kepada lepasan seja pelajaran Malaysia SPM.
5: Golf Amal kami ini adalah untuk mengutip drama dana dan juga sumbangan daripada kawan-kawan dan juga syarikat di KK ini untuk kami menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan untuk menaikkan kehidupan anak-anak yatim yang daripada rumah yatim yang kami bekerjasama.
0: Datuk Edi ditemui pemberita selepas program Golf Amal PJKAYS 2026 di Kota Kinabalu. PJKAYS kini bekerjasama dengan 3 hingga 4 rumah anak yatim menerusi pelbagai program berkala termasuk motivasi, outreach dan anugerah pendidikan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, 560 jawatan tetap perkuku perkhidmatan kesihatan negeri. Belia diiktiraf sebagai rakan strategik pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tawau 95.7 FM.

RNR hashtag Alexandra Has. Oh, pagi, apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan ceria bersama keluarga sambil menikmati secawan kopi, sarapan pagi atau sekadar bersantai di rumah. Bagi peminat bola sepak, cerita Piala Dunia 2026 masih lagi hangat. England berjaya melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan Norway 2-1 dalam aksi yang penuh debaran. Dan selepas ini tumpuan beralih pula kepada satu lagi perlawanan menarik, Argentina bertemu Switzerland jam 9 pagi ini. Pastinya ramai menantikan aksi bintang-bintang hebat kedua-dua pasukan dalam usaha memburu tiket ke separuh akhir. Teruskan bersama kami, okay, di Sabah FM Bagus Ba. Kita layan dulu lagu ini.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tawau 95.7 FM.

RNR hashtag relax dan rehat. Okey, kalau anda peminat bola sepak yang tegar, ada berita menarik untuk anda. Kalau anda memang kaki bola dan ikut kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026, ini peluang anda untuk menang hadiah menarik. Jadi anda perlu sertai kuis Harian Grandstand Piala Dunia FIFA 2026. Caranya mudah, dengarkan siaran langsung Grandstand Piala Dunia FIFA 2026 dan tunggu soalan kuis yang akan diberikan ketika perlawanan berlangsung. Jawab dengan tepat, mana tahu nama anda terpilih sebagai pemenang bertuah dan bawa pulang koleksi cenderamata rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi ikuti Grandstand Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa like, follow dan share media sosial Sukan TV RTM. Semoga mencuba, semoga ada rezeki anda.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
1: Ha, Esiau.
2: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
2: Saya Esiau.
4: Dan saya tujuan
5: Kekli. Kamu yang soleh, ya. Kami yang soleh, ya.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
2: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Aja pun naik kuda, logat pulau sama macam Indo, ni tukar barang in cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: عليه وسلم.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

R&R hashtag relax dan rehat. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Sebentar lagi kita akan dapat ikuti utama 9 pagi. Selepas itu 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama Ide.

Sarawak 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Selamat pagi, salam hujung minggu, kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith, 2 jam bersama menerusi lagu-lagu yang akan membawa menggamit kenangan, mengimbau nostalgia era 80-an sehinggalah era terkini. Dan sebagai pembuka tirai, pastinya kita akan bersama dengan 3 buah lagu. Dan lagu pertama kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Hati Hak Milik Kekal. Okay, lagu ini dinyanyikan daripada Linda dan juga Diana Rafa, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2004, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Pedas. Lagu ini dinyanyikan oleh Wani Hasrita dan juga Sofia, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2021, yang mana komposernya oleh Syazi dan penulis lirik lagu oleh Ultimate dan Sofia Liana sendiri. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang pertama, lagu yang bertajuk Tenda Biru. Lagu ini dinyanyikan oleh Desi Ratnasari, yang mana dipopularkan pada tahun 1996, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Wahyu WHL. Jadi itu antara lagu yang kita akan dengarkan, 3 buah lagu di pusingan yang pertama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali menerusi pusingan yang kedua dan pastinya tiga lagi lagu kita akan berhibur dengan lagu yang pertama. Lagu yang bertajuk Anak Kampung, lagu ini dinyanyikan oleh Jamal Mirdad yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 1980 dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Yang KRM. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Parah-Parah. Lagu ini dinyanyikan daripada Aida Jebat yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2020, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Aida Jebat sendiri yang juga berkolaborasi bersama dengan Ezra Kong dan juga Mimi Fly. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Seandainya, dinyanyikan oleh Azarina yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2003 dan penulis lirik lagu dan komposer oleh Julfikar Ahmad Shah. Jadi tiga lagi lagu menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: jealous.
1: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kita kembali di pusingan yang ketiga. Ini masih lagi bersama dengan anda dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu minggu ini. Baik, kita teruskan lagi dengan tiga lagi buah lagu yang mana kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Die Die. Ha, lagu ini dinyanyikan ataupun dipublikan oleh Shakira featuring Burna Boy yang mana lagu ini popular pada tahun ini 2026 yang mana penulis lirik lagu dan komposer bagi lagu ini oleh Shakira, Alexander, Vanessa Castillo, Ahmad Shakir, Ed Sheeran, John dan juga Damini. Okey, lagu seterusnya lagu yang bertajuk Deruan. Okey, lagu ini dinyanyikan oleh Lokaria yang mana popular pada tahun 2025, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Syahid Nair. Okey. Lagi lagu yang ketiga kita akan dengarkan lagu Separuh Masa. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan The Lima. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2007 yang mana dihasilkan oleh Edri Abdul Halim selaku komposer dan penulis lirik lagu. Pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, kembali bersama menerusi pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan kita akan bersama lagi dengan tiga buah lagu. Dan lagu yang pertama kita akan dengarkan, lagu yang bertajuk Semua Tentang Kita. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Peter Pan yang mana dipopularkan pada tahun 2003, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Nazril Irham. Lagu seterusnya, lagu Alfie Zoom yang mana lagu ini yang bertajuk Si Cantik. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2021, manakala komposer dan penulis lirik lagu oleh Alfie Zumi sendiri. Okey, lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Aku, Dia dan Kau, lagu Diva. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2000-an yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Aiki. Okey, jadi itu dia tiga lagi buah lagu kita akan dengarkan pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Ya, kembali bersama menerusi pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan kita akan bersama lagi dengan 3 buah lagu. Dan lagu yang pertama kita akan dengarkan, lagu yang bertajuk Semua Tentang Kita. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Peter Pan yang mana dipopularkan pada tahun 2003, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Nazril Irham. Lagu seterusnya, lagu Alfie Zoom yang mana lagu ini yang bertajuk Si Cantik. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2021, manakala komposer dan penulis lirik lagu oleh Alfie Zumi sendiri. Okey, lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Aku, Dia dan Kau, lagu Diva. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2000-an yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Aiki. Okey, jadi itu dia 3 lagi buah lagu kita akan dengarkan pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Azul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes.
0: Mm-mm.
1: Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Oke, Kak.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: say, just be yourself.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Kekini masih lagi Edit Setia bersama dengan anda minggu ini. Ha, terima kasih untuk anda. Jadi semoga anda terhibur dengan pemilihan lagu minggu ini. Okey, baik. Pusingan yang kelima, kita akan dengarkan tiga lagi buah lagu. Dan lagu yang pertama kita akan dengarkan yang bertajuk Kasmaran. Lagu ini dinyanyikan oleh Iga Mawarni yang mana dipopularkan pada tahun 1991. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Judy Cristiano dan Rico Manansang. Ha, lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Raja Dusta. Lagu ini dinyanyikan oleh Diana Danieli yang mana dipopularkan pada tahun 2025 dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh John dan Firdaus Rahmat. Lagu yang ketiga, pusingan yang kelima, lagu yang bertajuk Tiara. Lagu ini dinyanyikan oleh Hatan yang mana dipopularkan pada tahun 1994, komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Datuk M. Nasir. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan, pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Tiga lagi lagu kita akan dengarkan, yang mana lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Terra Rosa. Lagu ini dinyanyikan oleh Bunga Angkasa yang dipopularkan pada tahun 1992. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Abdul Halim Hassan. Lagu seterusnya, Menua Bersama. Lagu ini dinyanyikan oleh Lollipop, yang mana dipopularkan pada tahun 2025. Yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Loli dan Pop dan juga Saiful Zwan. Okay? Lagu yang ketiga, pusingan yang keenam, lagu KRU featuring Adam, lagu yang bertajuk Terhangat di Pasaran. Lagu ini popular pada tahun 2004, yang mana dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Semoga anda terhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan lagu mingguan kali ini. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan saya DJ Edith dari pukul 9 pagi tadi. Pastinya bersama menerusi rancangan ini selama 2 jam secara mingguan. Minggu ini bersama dengan saya DJ Edith, minggu depan anda bersama dengan DJ Nodi pula. Okey, baik apapun pastinya Edith akan tinggalkan lagi 2 buah lagu untuk hiburan kita. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, pusingan yang kiranya pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh. Okey, baik, kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Uptown Girl. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Westlife yang mana dipopularkan pada tahun 2001. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Billy Joel. Lagu yang terakhir, lagu Masih Adakah Rasa Itu, dinyanyikan oleh Misha Omar dan dipopularkan pada tahun 2024, yang mana komposernya dihasilkan oleh Sharon Paul dan Misha Omar sendiri, manakala penulis lirik lagu oleh Q Afiq. Jadi itu dia lagu terakhir, pusingan terakhir untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, sampai kita bersua lagi menerusi rancangan mingguan ini.

0: Jom kita makan di kedai Pak Karim.
1: Kenapa di kedai Pak Karim?
0: Kari ayam, kari daging, kari ikan, kari kambing, kari kurma dia. Semua sedap-sedap. Kau punya.
1: Sedapnya. Betul ke?
0: Terbaik. Macam masakan mak saya. Dia guna rempah cap mata. Keluaran kilang rempah Jaya Sakti. Macam mak saya.
2: Rempah kari cap mata. Melazatkan masakan anda. Ingat rempah, ingatlah cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
3: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Membawa kenangan, mencipta rasa.

Setia anda. We're in our hashtag Relax dan Rehat. Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Bas. Selama 2 jam anda bersama Edith dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, setiap Sabtu 9 pagi hingga 11 pagi dan ulangannya hari Ahad esok. Okey, buat yang tengah keluar makan bersama keluarga, jalan-jalan atau luangkan masa bersama orang tersayang, nikmatilah betul-betul hari Ahad ini, okey. Esok sudah masuk hari Isnin, kembali dengan rutin kerja dan aktiviti masing-masing. Jadi hari ini kita santai-santai dulu, kumpul tenaga dan cipta kenangan manis bersama keluarga. Okey, sekarang kita layan dulu lagu Anwar Zain, Lelaki Ini, Sabah FM Bagus Ba.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Dah siap. Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Mexico, United States, Canada.
5: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

RNR hashtag relax dan rehat. Memang perlawanan Argentina dan juga Switzerland ini penuh debaran. Dari tadi 1-1, sekarang sudah 2-1 guys. Jadi bagi anda yang sedang mendengar Sabah FM ketika ini, terima kasih kekal setia bersama Sabah FM. Terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang hantar ucapan macam Sabli, dia kasih kongsi sarapan dia. Norzita ada, Abang Mood, Emma dan ramai lagi. Terima kasih dengan ucapan selamat bertugas. Selamat berhujung minggu juga kepada anda. Okey, kita teruskan lagu ini daripada Shakira. Kita kasih panas-panas lagi Piala FIFA 2026.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Terima kasih bersama Kak Kaci. Sejak 6 pagi tadi, selepas ini Ikhlas akan menemani anda 12 tengah hari hingga 6 petang nanti. Jaga diri selama berhujung minggu. Terus relax dan rehat bersama Sabah FM Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Terima kasih.
1: Kotomadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring kuanangan.
7: Ponsikau.
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. Itu hari Ahad. Saya Ikhlas Jemi akan menemani anda 12 hingga pukul 6 petang selama 6 jam. Terima kasih dahulu kepada DJ Kakachi yang sudah menemani anda awal-awal tadi sehinggalah ke pukul 12 tengah hari. Selamat berehat. Dan pastinya sekarang ini peminat-peminat Argentina sedang meraihkan kemenangan untuk mara kepusingan seterusnya. Tahniah kepada semua penyokong-penyokong Argentina yang telah meraih kemenangan 3 jaringan menentang Switzerland 1. Jadi secara automatik lah kan, Argentina akan menentang England pada 16 Julai pukul 3 pagi. Tadi mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa tidak main di TV Sukan, TV OK. Sebenarnya dia main di TV 1. Jadi tahniah sekali lagi untuk Argentina. Dan sekarang ini kita sudah pun dapat 4 pasukan yang akan mara ke seterusnya, itu France menentang Spain iaitu pada 15 Julai 3 pagi juga, dan England menentang Argentina 16 Julai 3 pagi. Dan siapakah yang bakal berentap di piala pusingan yang terakhir? Jadi sama-sama kita nantikan untuk pertandingan untuk perlawanan ini di pentas akhir. Dan kami akan bagi perkembangan dari semasa ke semasa lagi untuk Piala Dunia 2026. Yang penting kamu terus saja layan Sabah FM yang memandu, hati-hati memandu, terus saja layan R&R, relax dan rehat.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Boy, Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
2: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
1: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
2: Bukan serbukkan ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
1: Masak sedap, suami pasti sayang.
2: Tentulah, rempah kari cap mata pemikat selera.
3: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jom.

0: belum kena. Modern aplikasi RTM Klik di telefon anda masing-masing secara percuma anda boleh dapatkan menerusi Play Store anda masing-masing dan boleh menyaksikan saluran RTM seperti TV OK Sukan Plus untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 dan selain daripada itu paling penting kamu boleh dengar Sabah FM okay? Dan juga sekarang ini kita sudah pukul 12 minit tengah hari, pastinya ada yang sedang menjamu selera kan. Selamat menjamu selera kepada anda. Pastikan kamu terus sejak layan R&R Relax dan Rehat bersama dengan Ikhlas hingga pukul 6. Dan kita akan berehat sebentar untuk memberi laluan Zohor sebagai panduan Muslimin dan juga Muslimat masuknya waktu solat Fardu Zohor bagi kawasan Kota Kinabalu untuk hari ini adalah pada pukul 12.23 minit tengah hari. Sabah FM, Bagus Bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM, Bagus Bah.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
1: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اغفني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Kicap 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RM

Kembali bersama dengan saya Iklan menemani hujung minggu anda. Terima kasih yang terus saja layan Sabah FM Bagus Bah. Dan untuk perkongsian mengenai cuaca hari ini untuk sebelah petang, anda yang berada di pedalaman dan Sandakan, ribut petir di beberapa tempat, manakala di Pantai Barat dan Tawau hujan di beberapa tempat, di Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan berangin. Okey, untuk sebelah malam pula untuk di pedalaman Tawau dan Sandakan, begitu sama juga ribut petir di beberapa tempat, manakala di Pantai Barat hujan di beberapa tempat, di Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan sama juga berangin. Jadi mungkin ada yang ingin pergi beriada sebelah petang kan hari Ahad, kamu boleh terus menyemak apakah ramalan cuaca di tempat anda masing-masing dengan melayari Met Malaysia, met.gov.my, ataupun dapatkan aplikasi My Cuaca. Pukul 1 nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Angkasa Puri, dan selepas itu kita akan layan lagu-lagu yang akan menemani hujung minggu anda. Terus saja layan lagu daripada KRU, Apa Saja. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sebentar lagi, utama satu tenghari.
3: Baguslah.
4: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Teo Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan akan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun ya. Bermaksud benda tu akan lebih, ini lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga-tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
4: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syur Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian yang melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
4: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjaringkan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
4: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemubian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: ATM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
3: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
4: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
3: Amir Yukes,
5: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
3: The Musafir, Diana Ramli,
6: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulang,
3: dan Norfas,
7: dongkam di nau pesorang jodi.
3: Jangan lepaskan peluang ini, ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Santai hujung minggu bersama dengan Iklim and the Money anda pukul 12 hingga pukul 6 nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus saja layan Sabah FM. Dan seperti kalau si Sabli sekarang ini sedang ronda-ronda mini kebun sambil-sambil dengar Sabah FM. Bestnya aktiviti hujung minggu dia kan. Okey, kalau kamu mengkongsikan apakah aktiviti anda untuk hujung minggu, anda boleh hantar sekarang ini di 0194904848. Nanti kita bacakan di udara dari semasa ke semasa. Okey, 1.30 nanti sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang mana untuk hari ini disunting oleh Alicia Michael. Tersedia layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Pencemaran jerebu merentas sempadan ACC THPC di Indonesia termasuk inisiatif baharu penerokaan elemen diplomasi sains. Selain memperkukuh, ASEAN Haze Fund bagi memastikan pengurusan tanah dan hutan di rantau ini. Baru-baru ini, Dato' Atta mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat ke-27 MSC di Indonesia. Mesyuarat itu seterusnya akan diadakan di Kota Kinabalu, Sabah buat julung kali pada Jun tahun depan. Budaya kepenggunaan yang bijak, beretika dan bertanggungjawab perlu terus diperkasa bagi membantu rakyat mengurus kos sara hidup serta mewujudkan ekosistem perdagangan yang adil dan telus. Setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Muhammad Ghazali Hajiji berkata, pengguna perlu lebih peka terhadap hak dan tanggungjawab mereka dengan mengamalkan sikap membandingkan harga, membuat pilihan yang tepat serta mengelakkan pembaziran. Beliau berkata demikian ketika mewakili Menteri KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali pada Majlis Penutupan Festa Kepenggunaan KPDN Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Jelasnya, program seumpama platform penting meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak dan tanggungjawab sebagai pengguna selain memperkenalkan pelbagai inisiatif kerajaan secara lebih dekat kepada rakyat.

Kiulu berpotensi sebagai hub utama pengeluaran padi bukit di Sabah, sekaligus menjadi pemangkin pembangunan agro pelancongan dan pelancongan berasaskan komuniti. Adun Kiulu, Datu Jeniston Bangkuai berkata, potensi itu mampu direalisasikan menerusi sokongan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI dalam membangunkan tanaman padi bukit secara lebih sistematik dan berdaya saing. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Kebun Dapur di Kiulu. Menurutnya, beberapa kawasan termasuk Kampung Tomis Jaya dan Kampung Tomis Mangi Pangi dikenal pasti untuk dipertimbangkan di bawah skim bantuan padi bukit. Hampir 3 juta ringgit diperuntukkan sejak tahun lalu bagi pembinaan dan naik taraf hampir 90 jalan pertanian yang memanfaatkan hampir 2,000 petani.

Legasi lagu-lagu penyanyi legenda Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad terus kekal segar dalam kalangan generasi muda menerusi penganjuran Bintang Universe Pencarian Bintang Sudirman 2.0. Program anjuran UMS itu menjadi platform bakat-bakat muda mempersembahkan semula karya penyanyi legenda negara berkenaan. Pengarah program John Albert Jude berkata, pertandingan itu bukan sekadar mencungkil bakat baharu, malah bertujuan memastikan karya Allahyarham Dato' Sudirman terus dihayati generasi masa kini. Beliau ditemui RTM pada program itu di UMS. Tambahnya, penganjuran program turut membuktikan kemampuan mahasiswa mengendalikan acara berskala besar selain menyumbang kepada usaha memartabatkan warisan muzik tanah air. Pertandingan itu dijuarai Muhammad Syafizan Edmund manakala Petrova Catherine Justin di tempat kedua, sekaligus melayakkan mereka mewakili UMS ke pertandingan pencarian Bintang Sudirman peringkat IPTA di Kuala Lumpur pada Disember ini. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

RNR Relax dan Rehat kembali bersama dengan Ikhlas. Hari ini kamu buat apa? Ramai juga yang kongsikan di Facebook dan juga di WhatsApp, tapi nanti kita baca. Dan juga untuk perkembangan Piala Dunia 2026 pun kita akan kongsikan juga. Tapi sebelum itu, selepas ini kita ada lagu-lagu ini.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, perkembangan Piala Dunia 2026, siapa yang ada menonton bola untuk pasukan Argentina menentang Switzerland 3-1, Argentina 3, Switzerland 1 tadi kan, DTB 1, dan dalam masa tambahan pada aksi suku akhir yang mendebarkan sekaligus menempa pertemuan dengan England untuk Rabu ini. Jadi juara bertahan itu terus menghidupkan impian muncul pasukan pertama mempertahankan gelaran Piala Dunia sejak Brazil melakukan pada tahun 1962. Switzerland yang memburu penampilan pertama di separuh akhir sejak tahun 1954 menerima tamparan hebat apabila Brill Embolo dilayangkan kad kuning kedua kerana melakukan simulasi pada minit ke-72. Jadi perlawanan yang berlangsung di Kansas City itu dilihat bakal ditentukan menerusi penentuan penalti sebelum Julian Alvarez meledak gol cantik dari jarak jauh pada minit ke-112 untuk meletakkan Argentina kembali ke depan. Dan selepas babak pertama yang agak seimbang, Switzerland meningkatkan tekanan dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-67 apabila Dan Doi menyudahkan gerakan menarik bersama Ricardo Rodriguez dengan rembatan yang menewaskan Emiliano Martinez. Kalau Messi hampir memastikan kemenangan pada penghujung masa sebenar, tapi percubaannya sekadar melewati tiang gol. Jadi Argentina kini akan berdepan dengan England dalam aksi separuh akhir yang juga menjadi pertemuan pertama Lionel Messi dengan

Ke pasukan seterusnya nih, untuk yang mencari empat yang terbaik ini, antara yang memang terbaik, antara yang terbaik lah nih. Dan sekarang ini untuk Golden Boot, Golden Boot sekarang ini masih lagi Mbappe masih lagi 8 dan Messi masih lagi 8. Nah, mungkin untuk perlawanan antara empat pasukan itu mereka akan menambah satu lagi kan. Jadi kita mau tahu juga siapa yang akan menang untuk dapat apa nih Golden Boot nih pada 20 Julai pukul 3 pagi. Okey, itu perkembangan untuk Piala Dunia 2020. Kita terus saja layan lagu Bela Dunia, Lisa Goals. Sampai FM, bagus bah. Yes,

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebit, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Carta Lagu Artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

Rindu Emelina. Terima kasih untuk anda yang terus layan RNA Relax dan Rehat bersama dengan Ikhlas. Dan untuk makluman, bekalan elektrik di Lawa Mandau ada sedikit gangguan, jadi ianya terputus sejak subuh tadi. Jadi genset kami sudah pun sebenarnya berjalan hampir 8 jam dan direhatkan sebentar, dan gangguan agak dijangkakan sehingga 3:15 petang untuk mengelakkan ianya terlebih panas lah. Jadi kalau ada gangguan di tempat anda, kami sarankan anda untuk dapatkan aplikasi RTM Click untuk dapatkan siaran RTM dan juga terutamanya Sabah FM dimanapun anda berada, kerana ianya secara percuma dan muat turun sekarang ini melalui Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store. Terus saja layan RNR, Relax dan Rehat.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus, Bah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Anda boleh layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9 atau 104.5 di sekitar Kota Kinabalu atau di frekuensi anda masing-masing. Terima kasih kerana terus layan Sabah FM. Dan juga Iqla ingin kongsikan satu bintang kita ni yang memang popular, juara bintang penghibur HMI hiburan minggu ini pada tahun 2001, iaitu salah satu program pertandingan nyanyian berprestij anjuran RTM pada ketika itu, iaitu Dayang Nur Faiza. Beliau baru-baru mengakui tidak kisah menjadi artis undangan untuk membuat persembahan di majlis perkahwinan meskipun dirinya merupakan penyanyi kelas atas. Dan menurut Dayang, perkara itu tidak pernah menjatuhkan martabatnya. Bahkan dirinya bersyukur kerana masih ada lagi pihak yang memerlukan perkhidmatannya untuk menjadi penyeri di hari bahagia mereka. Dan kata beliau, beliau bersyukur kerana itu adalah rezekinya. Dan apabila orang masih memerlukan khidmat beliau untuk menjadi sebahagian daripada hari penting mereka, dan kalau orang masih perlukan saya, saya anggap itu rezeki saya. Dan jika ada penyanyi yang memilih untuk tidak ke arah itu, itu rezeki masing-masing. Itu komen daripada Dayang Nur Faiza yang masih lagi sentiasa merendah diri. Dan juga walaupun dia ni berkelas tinggi sudah, kalau dalam dunia hiburan kan, dia masih juga humble, sangat humble. Kalau jumpa dia depan-depan, dia memang sangat humble. Dan itu satu inspirasi untuk kita lah kan. Okay, kita layan terus lagu daripada Dayang Nur Faiza, Gelora. Sampai faham, baguslah.

Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bang. Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sabah FM.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Remus Safir. Santiana Ramli. Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

Seandainya dia adalah yang terbaik buat

Semoga bintang yang ada harapkan untuk kembali bersama, kembali kepada anda. Tapi kalau tidak pandai balik-balik, kenapalah move on saja. Okay, kembali bersama dengan saya Ikhle, menemani hujung minggu anda untuk hari ini, hari Ahad. Kepada adik-adik, sudah basuh semua baju untuk persediaan sekolah pada hari esok ke belum lagi? Mungkin ada yang terlupa kan, terlupa stokin lah, terlupa botol air lah, segala-galanya lupa sebab sediakan last minute. Ada masalah lagi, pergi sediakan sekarang ini. Dan sambil-sambil dengar Sabah FM, dan untuk pukul 4.30 ini, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM. Antara tajuk-tajuk berita utama untuk petang ini adalah Malaysia Komited Perkuku Usaha Tangani Jerebu Rentas Sempadan, dan juga budaya kepenggunaan bijak perlu diperkasa hadapi kos sara hidup. Ikuti berita penuh pada pukul 4.30 yang disunting oleh Alicia Michael, dan terus saja berhibur dengan lagu-lagu hujung minggu yang menemani anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Bagus ba? Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Malaysia komited perkukuh usaha tangani jerebu rentas sempadan. Budaya kepenggunaan bijak perlu diperkasa hadapi kos sara hidup. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Eterik Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, Malaysia komited memperkukuh hubungan kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam sektor alam sekitar dan perubahan iklim serta mempertingkatkan usaha pemantauan dan pencegahan isu jerebu rentas sempadan. Langkah itu bagi memastikan kesejahteraan rakyat di kedua-dua negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup menerusi hantaran di Facebook berkata, Malaysia menyokong penuh penubuhan Pusat Penyelarasan ASEAN bagi kawalan pencemaran jerebu merentas sempadan ACC-THPC di Indonesia, termasuk inisiatif baharu peneroka elemen diplomasi sains. Selain memperkukuh ASEAN Hedge Fund bagi memastikan pengurusan tanah dan hutan di rantau ini. Baru-baru ini, Dato' Arthur mengetuai Delegasi Malaysia ke mesyuarat ke-27 MSC di Indonesia. Mesyuarat itu seterusnya akan diadakan di Kota Kinabalu, Sabah buat julung kali pada Jun tahun depan. Budaya kepenggunaan yang bijak, beretika dan bertanggungjawab perlu terus diperkasa bagi membantu rakyat mengurus kos sara hidup serta mewujudkan ekosistem perdagangan yang adil dan telus. Setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Muhammad Ghazali Hajiji berkata, pengguna perlu lebih peka terhadap hak dan tanggungjawab mereka dengan mengamalkan sikap membandingkan harga, membuat pilihan yang tepat serta mengelakkan pembaziran. Beliau berkata demikian ketika mewakili Menteri KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali pada Majlis Penutupan Fiesta Kepenggunaan KPDN Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Jelasnya, program seumpama platform penting meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hak dan tanggungjawab sebagai pengguna, selain memperkenalkan pelbagai inisiatif kerajaan secara lebih dekat kepada rakyat.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Ya, sudah menempat 50 minit petang. Sebentar lagi kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan seterusnya anda akan dapat ikuti 1 jam muzik tanpa henti. Jadi maksudnya di udara, iklim menemani anda sampai sini saja untuk hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan untuk hari ini sepanjang RNR sehingga di jam yang sekarang ini. Dan pastikan anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Terima kasih yang singgah di Facebook Rasmi Sabah FM. Pergi komen-komen di situ, share-share kami punya post di situ. Terima kasih kerana sentiasa berinteraksi dengan kami. Dan juga yang sudah muat turun RTM, klik untuk layan semua aplikasi yang boleh dengar Sabah FM. Okay, jadi sampai sini saja Ikhlas Kasih Kawan kamu untuk hari ini. Saya Ikhlas Jamie, jaga diri selalu. Bye-bye.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Bagus ba?
3: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
4: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai. So dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
3: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
5: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
6: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
7: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
3: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenalpasti penyelesaian jangka panjang.
8: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
3: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya, meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock, Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira, kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebagai tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Barfi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Barfi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, Relax dan Rehat terus menemani kamu orang di hujung minggu bertemankan Ozel. Dari 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Okey, apapun terima kasih Ikhleh yang sudah kasih kawan kamu dari 12.30 hari tadi sampailah pukul 6. Okey, jadi untuk kamu di mana sahaja kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Okey, itu yang kita harapkanlah. Kalau kamu tengah sakit sekarang ini, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okey, 6 jam bersama Ozel, macam-macam lagu best, info-info Ozel akan kongsikan kepada kamu. Layan terus Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Ya, itu dia Dania, maafkan. Anda dengarkan di Relax dan Rehat, masih lagi bersama Ozel di sini. Oke, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu maghrib pada hari ini pada pukul 6.35 menit petang bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus
2: bah. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM.
0: Hai, saya Shipandora. Saya dengar Sabah FM.

0: FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

أكبر أشهد أن لا إله إلا

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

له الملك وله الحمد يحيي

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ain Fatihah Farid dan akan membaca surah Al-Furqan bermula ayat 61.

0: सभा FM।
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Terima kasih kami terus kekal di Relax dan Rehat bersama Ozel di Sabah FM. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, apapun buat kamu orang yang mungkin keluar pergi makan malam, beli barang ataupun baru balik dari bersukan ataupun ada yang balik dari kampung ke kota besok masuk kerja sudah kan. Okey, hati-hati kamu memandu. Apa-apa saja lagu permintaan ataupun ucapan-ucapan kamu orang boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Okey. Nanti 7.30 minit malam kita ada berita Sabah FM. Sekarang ini kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Hazama, Cinta Teragung. Dan selepas ini kita ada Rosa dan MKK Click, Sinaran. Sabah FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
4: Yo, what's up? Baby, let's
3: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
8: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.
9: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, Arena Resabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Dan ini info berita gembira untuk orang-orang Sabah yang ada bakat menyanyi. Inilah peluang kamu untuk serlahkan bakat kamu. Sebab apa? Sebab Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah, dorang akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang Piramli Zon Sabah bagi tahun ini. Okey, ada dua cara untuk kamu sertai uji bakat. Okey, yang pertama, uji bakat secara dalam talian. Okey, ini bermula pada 24 Jun sampai 24 Julai 2026. Bermakna satu bulan lah peluang kamu untuk menyertai uji bakat dalam talian. Okey, pertama kali syaratnya, rakaman video kamu adalah format dia dalam format landscape. Jadi pastikan kamu ikut syarat-syarat yang ditetapkan. Dan jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay ataupun autotune. Lepas kamu sudah rakam, kamu upload nyanyian kamu di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Music. Dan jangan lupa imbas kod QR yang sudah diberikan di sana. Dan jangan lupa, lepas sudah rakam apa semua, hantar semua, jangan lupa letak nama kamu, umur, daerah dan juga tajuk lagu. Okey, itu secara dalam talian. Kalau uji bakat bersemuka pula, bermula 30 Jun ini sehingga 31 Julai, bermula 9 pagi sampai 5 petang, berlokasi di Studio Music RTM Sabah. Jadi jangan kamu lepaskan peluang. Bagi tahu keluarga kamu, kawan-kawan kamu, adik-adik kamu yang berbakat dalam nyanyian, inilah peluang kamu untuk tonjolkan bakat kamu. Okey, kalau ada apa-apa perkara yang kamu muskil ataupun ingin tanya dorang, boleh terus hubungi di talian 088-712-344, sambungan 1109, ataupun boleh juga menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp di 019-490-2288. Yang pasti, masa pejabatlah kamu call ataupun WhatsApp. Kalau hujung minggu, nah, off day itu. Jadi ambil peluang ini untuk sama-sama tonjolkan bakat anda. Sabah FM, bagus banget.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.
1: Baguslah. Dari tanah bertuah ini kita lahir.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM

Ya, itu dia Virgon, surat cinta untuk Starla. Anda dengarkan di Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini guys. Oke, sekarang ini kita sudah pun berada di jam yang ketiga. Oke, macam biasa 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita ada music tanpa henti sampai 10 malam. Dan tepat 10 malam kita ada berita Sabah FM. Oke, jadi kamu stay tune, macam-macam lagu best lagi menanti kamu orang selepas ini. Dalam masa sama ada info menarik yang saya mau share dengan kamu. Tapi sebelum itu kita layan dulu bah. Ini dia lagu daripada One Avenue Band, Jangan Pergi. Sabah FM, bagus banget.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

1. Begitu juga dengan pasukan Argentina dengan Switzerland, memang jaringan-jaringan akhir, minit-minit akhir sehingga membawa ke extra time. Memang cukup-cukup perlawanan yang sangat-sangat menghiburkan lah. Okey, walaupun Argentina menang besar terhadap Switzerland dengan jaringan Argentina 3, Switzerland 1, kita perlu puji juga Switzerland kerana berjaya mara ke suku akhir. Walaupun 10 pemain sahaja lagi, diorang mampu membawa Argentina, mengikat Argentina sehingga ke extra time. Selepas 120 minit bermain, akhirnya Argentina berjaya melakar kemenangan dengan jaringan Argentina 3, Switzerland 1. Jadi ini memastikan England dan juga Argentina akan bertemu di semifinal nanti. Jadi jadual seterusnya perlawanan semifinal di antara France dan Spain dijadualkan pada 15 Julai akan bermula pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Okey. Manakala untuk perlawanan semifinal kedua di antara England dan Argentina akan berlangsung pada 16 Julai bermula pukul 3 pagi waktu Malaysia. Semua perlawanan ini kamu boleh saksikan di RTM Click, boleh saksikan di Sukan RTM, di TV OK. Yang paling penting, kamu muat turun sekarang. Okey, di mana mau muat turun? Senang saja, kamu cari saja App Store, Google Play ataupun Huawei App Gallery. Kamu type saja RTM Click, memang keluar sudah. Download memang percuma. Jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus bang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yes, Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Oke, kalau kamu ada bakat dalam menyanyi, mungkin adik-adik kamu ada bakat menyanyi, dan juga kawan-kawan, uncle kamu kah, abang-abang kamu, dorang ada bakat menyanyi. Inilah masa kamu untuk tonjolkan bakat dorang ataupun bakat kamu sendiri dalam nyanyian. Bila lagi kan, kita kan karaoke di rumah aja. Jadi inilah masa peluang keemasan untuk orang-orang Sabah khususnya untuk tonjolkan bakat kamu. Sebab apa? Section Hiburan dan Music RTM Sabah, dorang akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramli Zon Sabah tahun 2026. Okey, ada dua cara untuk kamu sertai uji bakat. Yang pertama, kamu boleh ikuti uji bakat secara dalam talian yang akan bermula pada 24 Jun sehingga 24 Julai 2026. Dan sudah pastinya ada syarat-syaratnya, guys. Okey. Yang pertama, rakaman video nyanyian kamu, kamu kena buat secara dalam landscape. Rakam secara landscape. Kasih melintang telepon kamu. Okey, seterusnya, jangan lupa ataupun pastikan video kamu jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay ataupun autotune. Lepas sudah rakam, jangan lupa muat turun video nyanyian kamu di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Music, serta jangan lupa imbas kod QR yang sudah disediakan. Lepas tu satu lagi, jangan lupa kamu sertakan nama kamu, umur kamu, daerah dan juga tajuk lagu yang kamu nyanyi. Okey. Dan secara dalam talian sudah. Cara untuk sertai uji bakat secara bersemuka pula bermula 30 Jun sehingga 31 Julai 2026 bertempat di Studio Music RTM Sabah bermula pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Okey, jadi jangan lepaskan peluang ini, tonjolkan bakat kamu. Untuk maklumat lanjut ataupun segala pertanyaan, kamu boleh terus call di 088-712-344 sambungan 1109. Ataupun kalau kamu malas mau bertelepon, malas mau call-call lagi kan, malu mau bercakap, jangan risau, kamu boleh WhatsApp terus di talian 019-490-2288. Pastikan kamu hubungi masa pejabat. Kalau hujung minggu memang cuti, itu off day semua. Jadi kalau weekday macam hari Isnin sehingga Jumaat, masa itulah sesuai kamu untuk bertanya apa-apa sahaja persoalan mengenai uji bakat ini. Okey, jadi segala informasi kamu boleh dapatkan di Facebook dan juga Instagram Section Hiburan dan Music RTM Sabah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Rock Lu hanya di Sabah.

Sudahkah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: AM, especially for
1: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

Relax dan rehat, terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kelima. Selepas ini ada lagu-lagu best seperti ini. Basket Case Green Day. Cinta dan Benci Geisha. Kita ada lagu di Massive Natural. Semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang.

Bahang Piala Dunia semakin mantul sekarang ini. Di hujung-hujung sudah kira 4 pasukan sahaja lagi yang menempa tiket ke perlawanan semifinal ataupun separuh akhir. Okey, tahniah diucapkan untuk England kerana berjaya menewaskan Norway di suku akhir pagi tadi. Siapa yang ada bangun, ada tengok itu perlawanan, memang betul-betul terbaik lah. Persaingan yang sangat-sangat mantap. Persembahan permainan memang cukup-cukup bertenaga untuk kedua-dua pasukan. Tetapi gol membezakan mana yang layak ke semifinal. Jadi tahniah untuk England berjaya menewaskan Norway dengan jaringan England 2, Norway 1. Begitu juga dengan pasukan Argentina dengan Switzerland. Memang jaringan-jaringan akhir, minit-minit akhir sehingga membawa ke extra time. Memang cukup-cukup perlawanan yang sangat-sangat menghiburkan lah. Okey, walaupun Argentina menang besar terhadap Switzerland dengan jaringan Argentina 3, Switzerland 1, kita perlu puji juga Switzerland kerana berjaya mara ke suku akhir. Walaupun 10 pemain sahaja lagi, diorang mampu membawa Argentina, mengikat Argentina sehingga ke extra time. Selepas 120 minit bermain, akhirnya Argentina berjaya melakar kemenangan dengan jaringan Argentina 3, Switzerland 1. Jadi ini memastikan England dan juga Argentina akan bertemu di semifinal nanti. Jadi jadual seterusnya perlawanan semifinal di antara France dan Spain dijadualkan pada 15 Julai. Akan bermula pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Okey. Manakala untuk perlawanan semifinal kedua di antara England dan Argentina akan berlangsung pada 16 Julai bermula pukul 3 pagi waktu Malaysia. Semua perlawanan ini kamu boleh saksikan di RTM Klik, boleh saksikan di Sukan RTM, di TV OK. Yang paling penting, kamu muat turun sekarang. Okey, di mana mau muat turun? Senang saja, kamu cari saja App Store, Google Play ataupun Huawei App Gallery. Kamu type saja RTM Klik, memang keluar sudah. Download memang percuma. Jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus banget.

Yes, Abah FM, masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Oke, kalau kamu ada bakat dalam menyanyi, mungkin adik-adik kamu ada bakat menyanyi, dan juga kawan-kawan, uncle kamu kah, abang-abang kamu, dorang ada bakat menyanyi. Ha, inilah masa kamu untuk tonjolkan bakat dorang ataupun bakat kamu sendiri dalam nyanyian. Bila lagi kan, kita kan karaoke di rumah aja. Ha, jadi inilah masa peluang keemasan untuk orang-orang Sabah khususnya untuk tonjolkan bakat kamu. Sebab apa? Section Hiburan dan Music RTM Sabah, dorang akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah tahun 2026. Okey, ada dua cara untuk kamu sertai uji bakat. Yang pertama, kamu boleh ikuti uji bakat secara dalam talian yang akan bermula pada 24 Jun sehingga 24 Julai 2026. Dan sudah pastinya ada syarat-syaratnya, guys. Okey. Yang pertama, rakaman video nyanyian kamu, kamu kena buat secara dalam landscape. Ha, rakam secara landscape, ha, kasih melintang telefon kamu. Ha, okey, seterusnya jangan lupa ataupun pastikan video kamu jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay ataupun autotune. Lepas sudah rakam-rakam, jangan lupa muat turun video nyanyian kamu di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Music, serta jangan lupa imbas kod QR yang sudah disediakan. Ha, lepas tu satu lagi, jangan lupa, jangan lupa kamu sertakan nama kamu, umur kamu, daerah dan juga tajuk lagu yang kamu nyanyi. Ha, okey. Dan secara dalam talian sudah. Cara untuk sertai uji bakat secara bersemuka pula bermula 30 Jun sehingga 31 Julai 2026 bertempat di Studio Music RTM Sabah bermula pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Okey, jadi jangan lepaskan peluang ini, tonjolkan bakat kamu. Untuk maklumat lanjut ataupun segala pertanyaan, kamu boleh terus call di 0887123444 sambungan 1109. Ataupun kalau kamu malas mau bertelepon, malas mau call-call lagi kan, malu mau bercakap, jangan risau, bah. Kamu boleh WhatsApp terus di talian 0194902288. Pastikan kamu hubungi masa pejabat. Kalau hujung minggu memang cuti, itu off day semua. Jadi kalau weekday macam hari Isnin sehingga Jumaat, masa itulah sesuai kamu untuk bertanya apa-apa sahaja persoalan mengenai uji bakat ini. Okey, jadi segala informasi kamu boleh dapatkan di Facebook dan juga Instagram Section Hiburan dan Music RTM Sabah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yes, Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Oke, kalau kamu ada bakat dalam menyanyi, mungkin adik-adik kamu ada bakat menyanyi, dan juga kawan-kawan, uncle kamu kah, abang-abang kamu, dorang ada bakat menyanyi. Ha, inilah masa kamu untuk tonjolkan bakat dorang ataupun bakat kamu sendiri dalam nyanyian. Bila lagi kan kita kan karaoke di rumah aja. Ha, jadi inilah masa peluang keemasan untuk orang-orang Sabah khususnya untuk tonjolkan bakat kamu. Sebab apa? Section Hiburan dan Music RTM Sabah dorang akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramli Zon Sabah tahun 2026. Okey, ada dua cara untuk kamu sertai uji bakat. Yang pertama, kamu boleh ikuti uji bakat secara dalam talian yang akan bermula pada 24 Jun sehingga 24 Julai 2026. Dan sudah pastinya ada syarat-syaratnya, guys. Okey. Yang pertama, rakaman video nyanyian kamu, kamu kena buat secara dalam landscape. Ha, rakam secara landscape, ha, kasih melintang telefon kamu. Ha, okey, seterusnya jangan lupa ataupun pastikan video kamu jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay ataupun autotune. Lepas sudah rakam, jangan lupa muat turun video nyanyian kamu di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Music, serta jangan lupa imbas kod QR yang sudah disediakan. Ha, lepas tu satu lagi, jangan lupa kamu sertakan nama kamu, umur kamu, daerah dan juga tajuk lagu yang kamu nyanyi. Ha, okey. Dan secara dalam talian sudah. Cara untuk sertai uji bakat secara bersemuka pula bermula 30 Jun sehingga 31 Julai 2026 bertempat di Studio Music RTM Sabah bermula pukul 9 pagi sehingga 5.

Semua. Jadi kalau weekday macam hari Isnin sehingga Jumaat, masa itulah sesuai kamu untuk bertanya apa-apa sahaja persoalan mengenai uji bakat ini. Okey, jadi segala informasi kamu boleh dapatkan di Facebook dan juga Instagram Section Hiburan dan Music RTM Sabah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizat Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti, dan dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan sugar saya AJ, Mama AJ, yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Terus layan Nasional FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan selesai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9 dan juga di Balin Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu khususnya di kawasan Besut di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati, dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. Yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah dan juga semasa anda memandu, dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini, biarkan ia pergi layan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainun pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Resort sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari. Ziana Zain menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan satu trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di lebuh raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di lebuh raya Spring dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik terkawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan perbrisan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat buat masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

0: percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permaisuri Ku Haz, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati pada waktu ini. Ada juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita, dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Nasrul FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun ATM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna. Lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak-banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasrul FM. Terima kasih banyak-banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di National FM sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rauh Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Gita Chot daripada Ipoh, Razak Belangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya.

daripada Sabah, dan juga kita ada Nina Wahid, Nida Wahida yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus semanakan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tebat dan sahih untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel jemputan khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, agung pejabat kita ini beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Rentak 46 Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia. Puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha agung, yang maha hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Muhyi yang maha memberikan kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat, ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut. Santai-santai. Ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati dan jangan lupa selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka dalam kalau belajar tasawuf itu, ya, belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dipanggil muraqabah. Apa muraqabah ini? Berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya, itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana. Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah, ini manusia ini salah satu, banyak lagi itu. Mungkin beramal kerana harta, mungkin beramal kerana takut rugi, ya, mungkin beramal kerana mau untung, mungkin beramal kerana mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya. Pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu, melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah. Melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja. Ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja. Lillahi ta'ala, itu saja yang dipegangnya. Nada sudah yang lain. Ya, makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu. Ya, Allahu Akbar diperhatikan, ya. Maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata kerana pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji, pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala. Buatlah semata-mata kerana Allah. Sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut, pasti tidak akan kurang insyaAllah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siok nih sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal kerana malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bagi kita. Malu kita sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita solat, iya Allah malu, malu semua Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya kerana rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita insyaAllah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala, supaya kita ni boleh istiqamah. Ya, kadang-kadang sumbu kita ni pandai terang, kadang-kadang pandai malap, nah kadang-kadang mati terus bah dia punya api. Makanya untuk menghidupkan ya sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah. Dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal kerana manusia. Jangan semata-mata kerana pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal kerana malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu, kita sambung di lain waktu insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh qultum

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak sabar yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya." Nabi Musa menjawab, "Adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu." Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Dan demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Segar Sabah FM lebih menyegarkan kembali untuk minggu yang baru, hari yang baru, hari ini 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1447-48 Hijrah. Okay, bersama Edwin untuk edisi hari ini sampai 10 pagi. Harapnya kamu dalam keadaan yang baik-baik sejak sihat, orang bilang, bersemangat untuk bekerja minggu yang baru. Dan yang paling penting, kamu pagi-pagi ini terus dengar Segar Sabah FM bersama Edwin sampai 10 pagi. Jadi macam biasa, 4 jam kita bersama ini, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu hit terkini dan juga lagu-lagu orang bilang yang bikin segar. Dan juga ada informasi terkini. Contohnya lepas ini kejap lagi Edwin mengkongsikan ada info cuaca dan juga trafik. Ini memang info yang paling penting lah kan. Kalau hari-hari buka radio, dengar radio, hari-hari mau dengar itu juga, sebab mau tahu macam mana pergerakan hari ini. Okay? Jadi terima kasih untuk anda yang memilih kami. Dan sekejap saja nanti kami akan terus kongsikan anda pelbagai lagi informasi yang menarik. Ricky Mara, Kau Yakin Saja, Sabah FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan pensiaran langsung di RTM Klik.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus, bang.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini yang dikeluarkan Malaysia, kerana ini juga antara informasi yang menjadi tumpuan utama sebelum kita memulakan aktiviti ataupun apa-apa sahaja acara yang berlangsung hari ini. Jadi ramalan yang dikeluarkan Malaysia untuk edisi hari ini 13 Julai 2026 pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Ini melibatkan kawasan pedalaman Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di Pantai Barat dan Kudat dilaporkan berangin, sandakan, tiada hujan pagi ini. Petangnya pula diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Ini melibatkan kawasan pedalaman Pantai Barat dan juga Sandakan. Manakala di Kudat, hujan di beberapa tempat. Di Tawau diramalkan berangin petang ini. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan pula tiada hujan. Okey, itu ramalan petang. Malam, Tawau dan Sandakan diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Kawasan pedalaman pula hujan di beberapa tempat. Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan malam ini diramalkan tiada hujan berlaku. Okey, itu ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Kamu boleh semak sendiri ramalan terkini ataupun perubahan serta amaran yang dikeluarkan. Laman sesawangnya met.gov.my ataupun muat turun saja aplikasi My Cuaca. Sekejap saya nanti, Edin kongsikan pula macam mana keadaan trafik untuk pagi Isnin ini. Layan terus Sabah FM.

0: jatuh cinta.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Info Traffic pagi ini kita bermula dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital. Tuaran pada waktu ini dilaporkan mulai perlahan mengambil masa 15 ke 20 minit. Manakala di Jalan Sulaman juga dilaporkan perlahan di hadapan Intan Kampus Sabah menuju ke Bulatan Politeknik. Sekarang ini waktu pemanduannya 25 minit. Manakala di kawasan Tebobon pula dilaporkan perlahan 15 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Begitu juga di Jalan Toran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 10 minit masa pemanduan diperlukan. Kalau anda menggunakan jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan ada perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan sekarang ini. Kawasan sekolah di Likas dilaporkan mengalami kesesakan dari arah Jalan Tuaran, Damai dan juga Teluk Likas. Sekarang ini saja mengambil masa pemanduannya 7 ke 10 minit. Jadi ibu bapa yang hantar anak ke sekolah kawasan Likas ini diminta berhati-hati dan perlahankan kenderaan ketika menghampiri sekolah. Berikutnya di Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan berhampiran dengan flyover di lintas. Sekarang ini saja 6 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Berikutnya di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon 3 minit masa pemanduan. Begitu juga dilaporkan perlahan dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon 4 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan perlahan. Sekarang ini 12 minit ke 15 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Dan akhir sekali kita mau kongsikan ini keadaan trafik dari arah Pen Borneo menuju ke Meruntum juga dilaporkan perlahan di persimpangan lampu isyarat 3 ke 5 minit. Begitu juga dari arah Pengelat Lokawi berhampiran dengan persimpangan lampu isyarat ke Meruntum 3 ke 5 minit masa pemanduan sekarang ini. Baik, itu info trafik semasa. Sekiranya anda yang sedang memandu ataupun anda berada di jalan raya mengalami kesesakan luar biasa, boleh maklumkan kami ke WhatsApp 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang tune ataupun dengar Sabah FM pagi-pagi ini dalam perjalanan ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan ataupun menikmati sarapan. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ini Edwin live juga di laman TikTok @mysabahfm. Bolehlah masuk sana kan, tengok, say hi, kasih tap-tap love, kasih share kita punya live TikTok. Kalau kamu ada ucapan pagi-pagi ini boleh juga, nanti Edwin sebut ucapan dan nama anda yang hadir di TikTok live. Kita sebutlah sikit kan, kita ada Hastelo, kita ada Pelangi Ani, kita ada Jess dari Sarawak tadi, ramai lagi lah yang hadir pada waktu ini. Kamu pun boleh join. Yang belum follow, follow kami sekarang @mysabahfm di TikTok. Okay, kalau kita sebut hari Isnin lah kan, ramai orang bilang macam di TikTok pun tadi, aduh kenapa lah wah, asal hari satu je susah betul mau bangun, susah betul orang bilang semangatnya itu mau ambil balik mau pergi kerja. Biasa lah kan, dua hari sudah cuti ataupun terehat, tiba-tiba besoknya kerja mau bangun awal, begitulah rutinnya. Yang penting janganlah orang bilang terleka, terlepas saja setiap Isnin kan. Okay, jadi kita mau kongsikan kata motivasi untuk hari Isnin. Okay, Isnin adalah hari untuk melupakan kesalahan hari-hari kemarin dan memulai dengan semangat yang baru. Begitu, baru

Isnin itulah waktu yang sesuai untuk anda memulakan minggu yang baru. Orang bilang dengan izin lah kan, what is past is past. Apa yang berlaku minggu lepas semuanya sudah berlalu. Kita lupakan saja ataupun dijadikan pengajaran. Minggu ini, hari Isnin ini, mulakan minggu yang baru. Sentiasa positif. Begitulah, barulah ada semangat mau pergi kerja. Okay? Jadi itu yang kita kongsikan untuk hari ini. Yang hadir di TikTok, coba kamu kongsikan macam mana mau kasih mula Isnin yang orang bilang kasih semangat sikit walaupun ada terma Monday's blues. Okay? Itu terma saja. Tapi sebenarnya kalau Isnin tu memang siok lah. Kalau kerja kan semangat kan. Sebab 2 hari sudah cuti sudah terlihat mesti ada semangat baru. Okay? Layan terus ini dia Dayang Nur Faiza, Umpan Jinak di Air Tenang. Sabah FM.

Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin pagi ini. Yang baru masuk di laman TikTok pun teruskan tap-tap love. Nanti Edwin sebutlah nama kamu satu persatu yang hadir, yang ada antar komen. Sebab sekarang ini kita mau kongsikan ini kisah yang berlaku di luar negara ataupun di Beijing, China. Remaja 19 tahun, bayangkan baru 19 tahun usianya, dia ada harta bernilai 12 juta ringgit. Okay? Seorang pelajar dari China mencetuskan perbincangan hangat ataupun menjadi viral dalam talian selepas membuat wasiat. Setelah dia memiliki wasiat yang bernilai 12 juta ringgit itu menjadikannya viral lagi, dia mau serahkan seluruh harta kekayaan pribadinya yang bernilai 12.6 juta ringgit itu kepada rakan baiknya sejak kecil. Remaja dari Shanghai itu yang dikenali sebagai Li baru-baru ini menyediakan wasiat untuk mewariskan semua harta atas namanya, termasuklah apartmen dan wang simpanan bernilai jutaan yuan kepada rakannya tersebut. Dan menurut Li, ibu bapanya sudah bercerai dan masing-masing berkahwin semula, sudah pun mewariskan harta kepada beliau. Oh, begitu ah. Okey, jadi dan dia juga mendakwa kedua-dua ibu bapanya tidak banyak meluangkan masa bersamanya sehingga menyebabkan dia merasa semakin jauh dan asing dengan mereka. Jadi pada masa yang sama juga, Li ini meminati sukan ekstrim. Jadi dia sering melakukan aktiviti yang mempunyai risiko tinggi dan menyedari nyawanya mungkin terdedah kepada bahaya. Jadi sekiranya sesuatu yang buruk berlaku kepadanya, dia tidak mahu harta berkenaan diwarisi pasangan baharu ibu bapanya yang dianggap sebagai orang asing. Itu sebabnya dia pilih rakannya yang sahabat baiknya dari zaman kanak-kanak lagi, yang betul-betul dia percaya besar sama-sama menjadi pewaris tunggal. Ini memang orang bilang betul-betul kawan lah ini kan, dari kecil lagi. Tetapi berdasarkan undang-undang perwarisan di negara China, pasangan, anak dan ibu bapa sahaja adalah golongan pertama yang mempunyai hak untuk menerima harta pusaka. Jadi kalau ini bermakna sekiranya ibu bapa Li mewarisi hartanya itu, pasangan baru mereka juga berpotensi untuk menikmati hak penggunaan ataupun harta tersebut. Bagaimanapun, undang-undang terbaru di China, ada undang-undang terbaru turut membenarkan seseorang untuk membuat wasiat untuk mendermakan harta pribadi mereka kepada negara ataupun organisasi. Oh, sampai begitu boleh juga. Selain menyerahkannya kepada individu lain yang bukan pewaris berkanun, bukan pewaris yang macam pasangan, anak ataupun ibu bapa. Jadi dia boleh wariskan harta tersebut kepada rakannya itu. Tetapi setelah diurus di pusat pendaftaran wasiat di Shanghai, rakan kepada Li iaitu Huang Haibo perlu menerima wasiat itu terlebih dahulu secara sah dalam tempoh 60 hari. Kalau dia rakannya itu gagal berbuat demikian, maka dia dianggap menolak hak untuk mewarisi harta berkenaan. Dia kena ada prosedur. Walaupun dia letak siapa-siapa sih yang dia kenal ataupun sahabat baik dia, tetapi prosedur tetap dipatuhi. Dia kena terima dalam 60 hari, barulah sah dia penerima waris tersebut. Tapi luar biasa lah kan. Sebenarnya warisan ni, harta warisan ni kan, ataupun wasiat ni kan, kita akan bagi kepada ahli keluarga. Tetapi bagi Li, dia rasa kawan baiknya itu yang menjadi temannya sejak dari kecil sampailah kini, dia wariskan harta tersebut kepada sahabat baiknya. Wow, memang luar biasa lah kan. Ini barulah betul-betul kawan orang bilang kan. Jadi itu berlaku di luar negara. Kalau di Malaysia kita ini mungkin tidak mustahil lah, ataupun bukan tidak mustahil, mustahil lah boleh berlaku begini kan. Kecuali lah ada perkara yang betul-betul tidak dapat dilakukan, barulah diberi kepada ahli, itu pun ahli keluarga yang ada pertalian saudara. Itu boleh kali. Okay? Jadi itu cerita dari luar negara. Remaja 19 tahun wariskan 12 juta ringgit kepada rakan baiknya. Selepas ini, perkongsian berita dalam utama 7 pagi kita bawakan dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: berjaya.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan pula keadaan trafik pada waktu ini di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum, dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit kelewatan berlaku, manakala dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum juga dilaporkan sesak 15 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Dari arah Meruntum menuju ke KKIA pada waktu ini juga mengalami kelewatan lebih kurang 15 ke 20 minit. Kesesakan juga dilaporkan berlaku di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon, 8 minit masa pemanduan diperlukan. Anda yang menggunakan laluan dari Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga sedikit perlahan, 3 ke 5 minit pemanduan diperlukan. Manakala di jalan sekitar pusat bandaraya, terutamanya di hadapan SICC ataupun di Jalan Tun Fuad Stephens, juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit. Manakala di kawasan Jalan Tunku Abdul Rahman juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan. Dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak pada waktu ini, 12 ke 15 minit kelewatan berlaku. Ini terus berlanjutan hingga ke bulatan Masjid Bandaraya. Di jalan lintas juga perlahan di hadapan City Mall, sekarang ini saja 5 ke 8 minit. Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan perlahan menuju ke Jalan Kolam, 9 ke 12 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Jalan Toran Bypass pada waktu ini mengalami kesesakan menuju ke persimpangan di flyover Inanam, 20 minit masa pemanduan. Sekiranya anda menggunakan laluan di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal, juga dilaporkan perlahan di kawasan Pekan Menggatal, 7 ke 10 minit masa pemanduan diperlukan di kawasan tersebut. Di Tebobon juga perlahan 11 ke 15 minit kelewatan, manakala di Jalan Sulaman sebelum dan selepas Jambatan Gayang dan seterusnya ke Intan Kampus Sabah juga perlahan. Kesesakan lebih kurang 1 jam berlaku di kawasan ini. Jadi rancang perjalanan anda. Manakala di Telipok juga dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Di Tamparuli juga dilaporkan perlahan berhampiran dengan Jambatan Tamparuli, 4 minit masa pemanduan. Dan di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit masa pemanduan diperlukan di kawasan tersebut. Okey, jadi itu info trafik terkini. Kesesakan berlaku di beberapa tempat. Hati-hati memandu. Sekiranya ada info terkini berkenaan dengan kesesakan di tempat anda, terus WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,
2: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus bersama Edwin sampai 10 pagi ni. Jadi waktu sekarang ini seperti biasa, kita berkongsi apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Kalau kita sebut ataupun perkongsian berkenaan dengan sambutan Pesta Kamatan yang memang berlangsung kalau di Sabah ini pada Mei lepas, tetapi Pesta Kamatan ini juga berlangsung di beberapa negara ataupun di luar Malaysia. Antara yang menjadi tumpuan Pesta Kamatan Perayaan Menuai Masyarakat Pribumi di Sabah diraikan buat julung kalinya di Elsen, Norway baru-baru ini, yang mana melibatkan rakyat Sabah dan juga rakyat Malaysia yang menetap di negara tersebut. Di Norway ya. Jadi penganjur keamatan di Norway iaitu Christina Langayang menyatakan kehadiran adalah sederhana dengan lebih kurang 100 orang dan dilangsungkan di Elsen, sebuah bandar pelabuhan yang indah di pantai barat Norway yang dikelilingi gunung ganang yang megah sekaligus mengingatkan suasana Gunung Kinabalu dan menambah seri sambutan tersebut. Jadi aktiviti yang dilangsungkan seperti ada tarik tali, cabaran menyusun puzzle di sekitar tasik, ada permainan dart, lumba lari dalam guni, bermain ski. Ini memang orang bilang ikut kawasan tersebut lah kan, ada perkhidmatan ataupun ada ski, sukan ski, serta pertandingan unduk nadau dan juga randawi tabantang pun ada juga dilakukan. Jadi memang meriah. Jadi itulah semangat kematan itu, bukan saja ada di Sabah tetapi juga di luar negara, yang mana rakyat Sabahnya ada di situ, maka Sabah tetap di hati. Okay, itu tumpuan yang kita bawakan. Berikutnya kita mau kongsikan juga apa yang menarik untuk edisi hari ini berkenaan dengan Sabah percepat guna tenaga boleh diperbaharui. Sabah perlu mempercepatkan penggunaan penyelesaian tenaga boleh diperbaharui, termasuklah tenaga solar dan sistem penyimpanan tenaga bateri BES, bagi mengurangkan kebergantungan terhadap diesel serta membina masa depan tenaga yang lebih mampan. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam menyatakan Sabah dikurniakan sumber semula jadi yang melimpah, khususnya cahaya matahari yang boleh dimanfaatkan untuk menyediakan bahan bekalan elektrik yang lebih bersih, boleh dipercayai dan mampu milik. Dan tenaga merupakan keperluan asas dalam kehidupan moden. Jadi tiada apa yang bergerak tanpa bekalan kuasa. Maka dengan itu penyelesaian solar dan sistem penyimpanan tenaga bateri bertemakan sesuatu yang orang bilang sebagai satu sumber tenaga yang boleh diperbaharui, merupakan salah satu medium ataupun perkara yang boleh dipercepatkan untuk memastikan tenaga boleh diperbaharui dapat diselaraskan. Jadi itu apa yang dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam. Berikutnya, kita ingin kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini berkenaan dengan Sukarelawan Muda Sabah Maju Jaya SMSMJ kini dilancarkan secara rasmi ke arah memperkasakan modal insan belia berkualiti tinggi, berkemahiran, berdaya saing dan inklusif bagi memacu pertumbuhan masa depan Sabah seiring matlamat kerajaan negeri. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyatakan SMSMJ menjadi inisiatif terbaru di bawah Kementerian KBS bagi mendorong perubahan kelangsungan belia yang lebih positif mencakupi pelbagai bidang di seluruh pelosok negeri. Langkah strategik memperkenalkan program baharu itu dizahirkan selaras dengan agenda Pelan Pembangunan Hala 7 SMJ demi melahirkan generasi muda yang berintegriti, bersemangat tinggi dan lebih berkomitmen untuk menjadikan belia yang cemerlang. Okey, itu peranan utama yang dinyatakan. Dan akhir sekali, kita berikan tumpuan untuk akhbar edisi hari ini. Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik menyatakan pembinaan 4 premis tamu desa baharu di daerah Nabawan merupakan antara usaha kerajaan menyediakan kemudahan lebih selesa buat peniaga dan pengunjung sekaligus memperkukuh ekonomi
luar bandar. Jadi keempat-empat premis berkenaan dibina dengan peruntukan keseluruhan RM600,000 masing-masing di Kampung Bahagia, Kampung Sinsigon, Kampung Kapulutan dan Kampung Murni, kini dimanfaatkan peniaga serta komuniti. Jadi kesemua tamu desa ini dibina menerusi peruntukan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP di bawah inisiatif Dasar Pandang ke Timur dalam Negara yang diperkenalkan baru-baru ini, dan berharap kemudahan yang lebih selesa ini dapat memberikan manfaat kepada komuniti usahawan tamu maupun pengunjung. Itu dia tumpuan 4 berita utama yang menjadi tumpuan utama untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Terus berhibur, ada Baby Acha, Jerung Merah, Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih bagi anda yang terus bersama kami di siaran Sabah FM dan juga aplikasi RTM Klik. Jangan lupa buat turun aplikasi RTM Klik sebab anda boleh dengar semua stesen radio RTM serta saksikan perlawanan Piala Dunia 2026. Kalau sekarang ini kita sudah masuk ke peringkat semifinal, separuh akhir, empat negara sudah pun mengunci kedudukan mereka. Nanti Edwin akan cerita lebih lanjut lah pada jam yang ketiga nanti dalam Kopi Bola Pagi. Tapi bagi anda yang belum lagi ada RTM Klik tu, muat turun sekarang di telefon pintar, smart TV yang disokong ataupun di tablet, di mana saja. Bahkan anda boleh buka di PC sendiri portal RTM Klik, boleh saksikan kesemua perlawanan ataupun untuk peringkat separuh akhir yang semakin orang bilang hampir sudah ini kan, anda boleh saksikan secara percuma dan juga eksklusif di RTM. Okay? Jadi empat negara ini sudah mengunci kedudukan mereka ke separuh akhir. Siapa sokongan anda yang berjaya mara untuk ke peringkat final nanti? Mungkin ada sudah ramalan, ada sudah tu yang boleh tahu, cam-cam sudah tahu kan, oh dia ini menang, dia ini juara untuk tahun 2026. Cuba kamu komen ataupun hantar di WhatsApp 019-490-4848. Okay? Jadi itu akan kita bawakan pada jam yang ketiga nanti dalam Kopi Bola Pagi. Dan sekejap saya nanti sebenarnya untuk jam yang ketiga kita akan bersama juga dengan rakan-rakan kita di TV1 untuk seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia. Jadi apakah perincian dan juga perkongsian, kerana ini melibatkan Nasional FM, Mutiara FM dan juga kita di Sabah FM bersama dengan rakan pengacara di Selamat Pagi Malaysia juga langsung di TV1 untuk jam yang ketiga nanti. Selepas ini kita ikuti perkembangan berita dari Sabah FM. 8 pagi sudah semestinya tumpuan berita pagi ini akan kita bawakan perkembangan berita tempatan di negeri Sabah dan tajuk-tajuk berita utama berkenaan dengan herba tradisional berpotensi jana ekonomi luar bandar serta Dewan Tamu Desa Baharu Ruang Perniagaan lebih selesa. Berita disunting oleh Ramhani Zan Jahamin. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih sekali lagi bagi anda yang terus dengar bersama Edwin sampai 10 pagi ini, yang dalam perjalanan, dalam kesesakan tu harap bersabar sebab semuanya akan sampai juga itu dengan selamat. Walaupun sedikit lambat, yang penting selamat lah orang bilang kan. Okay? Sekejap saja lagi di jam yang ketiga, lebih kurang 8.40 minit pagi, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen Nasional FM, Mutiara FM, untuk seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia yang disiarkan secara langsung di TV1. Jadi setiap kami akan berkongsi perincian dan juga topik menarik. Kalau di Sabah FM, kita akan berkongsi berkenaan dengan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Sudah pastinya berkenaan dengan cerita Piala Dunia ini, bagaimana pula kemeriahannya, ataupun mungkin ada sambutan dan juga paparan skrin gergasi di sekitar negeri Sabah ataupun Kota Kinabalu. Itu yang kita akan kongsikan untuk memeriahkan lagi peringkat akhir Piala Dunia yang akan berlangsung pada 19 Julai dan seterusnya pada subuh 20 Julai akan datang ini. Ada seminggu saja nanti. Jadi itu tumpuan yang akan kita bawakan untuk bahang final Piala Dunia FIFA 2026. Okay? Jadi pastikan anda boleh tengok sekarang di TV1 ataupun pada 8.40 minit pagi nanti Selamat Pagi Malaysia, juga bersama dengan rakan-rakan kita di stesen Nasional FM, Mutiara FM, dan juga rakan penyampai pengacara kita di Selamat Pagi Malaysia di TV1. Okay? Jadi sekejap ya, nanti sekali lagi kita akan ikuti perkembangan berita 8 pagi yang akan disampaikan oleh Kak Lang, dan juga selepas itu kita akan kembali untuk berkongsi kopi bola pagi untuk edisi hari ini. Sabah FM, Pak Kusbah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Esiau.
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
3: Saya Esiau.
0: Dan saya tujuh
4: Kekli. Kamu yang solid. Kami yang solid.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.